0: Yesu Kristo din ti. Amen.
1: Amen. Onyamishira nyame menyina enumri.
2: Amen.
1: Onyamishira asempa FM etifu nyina.
2: Amen.
1: Na mema asofu nyina akwaba enumri.
3: Asempa FM.
2: Amen. Amen.
1: Enumri midindi osempa kani kwami owusu. Asofu ompenyifo eyeta machi na enumri yadi jumadi.